DCNI, siaran luar negeri, All India Radio Akashwani. Selamat pagi, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada. Bersama saya, Jyoti Swarup Sharma. Selamat Hari Yoga Internasional. Semoga hari Minggu ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga kesehatan, tetap aktif dan terus bersemangat. Mari kita simak rangkaian berita untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar Lagu Rakyat, Acara Spotlight disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Akashwani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyoti Swarup Sharma. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi akan memimpin perayaan Hari Yoga Internasional 2026 di Red Road Bersejarah, Kolkata hari ini. Presiden Murmu menyatakan India tetap berkomitmen terhadap perdamaian, dialog, dan kerjasama. India menolak pernyataan Presiden Pakistan menegaskan bahwa Pakistan tidak memiliki kedudukan untuk berkomentar mengenai hal-hal yang merupakan urusan.

dan internal India. Tiga kapal tanker minyak berbendera India melintasi Selat Hormuz. Dan dalam olahraga kriket, India menyapu bersih seri tiga pertandingan melawan Afghanistan 3-0 dengan kemenangan 9 wicket dalam One Day International ketiga di Chennai. Warta berita selengkapnya. Hari Yoga International 2026 atau International Day of Yoga akan dirayakan secara global hari ini. Tahun ini menandai peringatan ke-12 Hari Yoga International dengan tema Yoga untuk Penawaran Sehat yang menyoroti pentingnya menjadikan yoga sebagai praktik seumur hidup untuk penuaan yang sehat, aktif dan bermartabat. Acara utama Hari Yoga International 2026 akan diselenggarakan di Red Road yang bersejarah di Kolkata, Bangla Barat, di mana Perdana Menteri Narendra Modi akan memimpin bangsa dalam praktik protokol yoga bersama. Perayaan nasional di Red Road akan dimulai pukul 5 pagi menyaksikan partisipasi ribuan penggemar yoga di lokasi tersebut, sementara jutaan warga diperkirakan akan bergabung secara virtual dan dari seluruh India dan luar negeri. Acara ini akan menegaskan kembali peran yoga yang terus berkembang sebagai gerakan global yang mempromosikan kesehatan, keharmonisan, dan kesejahteraan bersama. Kementerian Kebudayaan menyelenggarakan perayaan yoga khusus di 100 lokasi ikonik di seluruh negeri, menghubungkan warisan budaya India yang kaya, landmark bersejarah, dan tradisi yoga. Sebagai bagian dari inisiatif ini, perayaan besar akan digelar di 12 lokasi termuka termasuk Red Fort di New Delhi, Haridwar di Uttarakhand, Konark di Odisha, Hampi di Karnataka, Mahabalipuram di Tamil Nadu, Mumbai di Maharashtra, Nalanda di Bihar, Ahmedabad di Gujarat, Sarnath di Uttar Pradesh, Leh di Ladakh, Hyderabad di Telangana, dan Silchar di Assam. Berkoordinasi dengan Dewan India untuk Hubungan Budaya atau Indian Council for Cultural Relations, lebih dari 210 misi India di luar negeri akan menyelenggarakan acara yoga di hampir 2.500 lokasi di seluruh dunia. Kedutaan-kedutaan besar dan misi-misi India di seluruh dunia juga bersiap merayakan Hari Yoga Internasional ke-12 hari ini. Sebelumnya kemarin, Kedutaan Besar India di Nepal bekerjasama dengan Lumbini Development Trust dan Yayasan India Nepal BP Koirala menyelenggarakan acara Hari Yoga yang dihadiri oleh pejabat-pejabat senior dan ratusan penggemar yoga. Kedutaan Besar India di China juga berbagi sekilas perayaan di Beijing, di mana banyak orang secara aktif berpartisipasi dalam sesi yoga di Beijing. Kedutaan Besar di Jepang mengumumkan bahwa pihaknya akan mengadakan perayaan Hari Yoga besok di Kuil Tsukuji Honganji, mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam praktik kuno yang mempromosikan keselarasan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Sementara itu, Duta Besar untuk Oman Prashant Pise mengundang anggota komunitas India dan sahabat-sahabat India untuk menghadiri perayaan Hari Yoga yang akan diselenggarakan di kedutaan hari ini. Di UEA, dengan kurang dari 24 jam menjelang Hari Yoga Internasional 2026, perayaan yoga semakin semarak di seluruh negeri di Al-In, sebuah sesi yoga dan meditasi saat matahari terbit diselenggarakan di puncak Jabal Hafid, dipimpin oleh Duta Besar India untuk UEA Dr. Deepak Mittal. Di Dubai, Konsulat Jenderal India di Dubai menyelenggarakan sesi yoga yang berfokus pada kesehatan perempuan di Emirates Golf Clubs. Sementara itu, di Abu Dhabi, Kedutaan Besar India di Abu Dhabi bersiap menyelenggarakan sesi yoga terpandu di Lahore, Abu Dhabi. Acara-acara tersebut menyoroti semakin populernya yang di seluruh UEA menjelang perayaan utama. Presiden Draupadi Murmu memuji kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, menyatakan bahwa beliau telah secara signifikan meningkatkan prestis dan pengaruh India di panggung global melalui tata kelola pemerintahan yang visioner dan keterlibatan yang konstruktif dengan para pemimpin dunia. Dalam pidatonya kepada sejumlah besar warga yang berkumpul di Rai Rangpur di distrik Mayurbhanj,
Odisha yang diselenggarakan untuk menandai penyelesaian

Dan dua tahun pemerintahan Mohan Charan Majhi dengan kehadiran Bapak Modi, Presiden menyatakan bahwa India secara konsisten telah tampil sebagai suara perdamaian, dialog dan kerjasama di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Modi. Rombongan pertama jemaah yang menjalani yatra Kailas Mansarovar 2026 telah menyeberang ke China melalui Celah Natula menandai dimulainya perjalanan mereka ke depan. Gubernur Sikkim Om Prakash Mathur melepas rombongan tersebut dengan dihadiri oleh Menteri Pariwisata Shirin Tendubutia. Rombongan tersebut terdiri dari 41 yatri atau jemaah, termasuk 2 petugas penghubung dan 1 petugas medis peserta 4 staf pendukung, sehingga total kekuatan kontingen menjadi 47 anggota. Sesuai jadwal, para jemaah diperkirakan tiba di Ganj kemarin. Mansarovar parikrama dijadwalkan pada 27 Juni dan rombongan pertama dijadwalkan kembali ke Gangtok pada tanggal 1 bulan depan. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. Komando militer gabungan Iran mengumumkan bahwa Selat Hormuz telah kembali ditutup dengan mengutip berlanjutnya operasi militer Israel di Lebanon dan apa yang digambarkannya sebagai iktikad buruk Amerika Serikat serta kegagalan dalam memenuhi komitmen yang bertujuan mengakhiri konflik. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di televisi negara, komando tersebut memperingatkan bahwa langkah-langkah lebih lanjut telah disiapkan apabila apa yang disebutnya sebagai agresi terus berlanjut. Langkah ini terjadi setelah pelayaran komersial telah kembali dilanjutkan melalui jalur perairan strategis tersebut menyusul perjanjian sementara antara Amerika Serikat dan Iran awal pekan ini. Sementara itu, serangan udara Israel di Lebanon Selatan menewaskan setidaknya 16 orang termasuk 2 anak-anak. Serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah laporan mengenai kesepakatan gencatan senjata muncul ke permukaan. Sementara itu, Menteri Uni India untuk Pelabuhan, Pelayaran dan Jalur Air Sarbananda Sonowal menyatakan bahwa 3 kapal tanker minyak mentah berbendera India yang mengangkut lebih dari 860 ribu metrik ton muatan dengan 94 awak kapal India telah berhasil melintasi Selat Hormuz dan sedang dalam perjalanan menuju India. Ketiga kapal tanker minyak tersebut adalah Desh Vaibhav dan Sanwar Haral. Dalam sebuah unggahan media sosial, Bapak Sonowal menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi yang tegas, pemerintah bekerja dengan prioritas tertinggi untuk mengamankan kepentingan maritim India. Bapak Sonowal menyatakan bahwa kementeriannya secara aktif berkoordinasi dengan semua lembaga terkait untuk menjamin keselamatan mutlak para pelaut dan jalur energi India. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Perdana Menteri Narendra Modi sebagai pemimpin yang kuat dan efektif. Menggambarkannya sebagai salah satu tokoh paling berpangkuran di dunia bersama Presiden China Xi Jinping. Dalam sebuah wawancara dengan portal berita Amerika, Trump menyatakan Modi telah memberikan stabilitas kepada India setelah bertahun-tahun pergantian kepemimpinan yang sering terjadi dan mencatat bahwa beliau telah berkuasa selama lebih dari 12 tahun. Membahas hubungan Amerika Serikat-India, Trump menyatakan perdagangan bilateral telah menjadi lebih adil dan mencatat bahwa kedua negara terus menjalankan bisnis yang signifikan bersama. Trump juga menggambarkan Bapak Modi sebagai sosok yang sangat dihormati secara internasional dan lebih tangguh dari penampilan publiknya yang tenang. Di Pakistan, 7 orang tewas dan 3 luka-luka dalam 2 ledakan pinggir jalan di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, bagian barat laut. Ledakan pertama yang disebabkan oleh alat peledak improvisasi atau improvised explosive device menghantam sebuah van penumpang di kawasan Marka Barat di distrik Banu menewaskan 5 orang. Ledakan kedua terjadi sesaat kemudian di lokasi yang sama menargetkan orang-orang yang terlibat dalam upaya penyelamatan dan menewaskan 2 orang lagi. Tidak ada kelompok yang segera mengklaim bertanggung jawab. Pasukan keamanan menutup area tersebut dan meluncurkan penyelidikan. Presiden Bolivia Rodrigo Paz
telah menyatakan keadaan darurat.

Setelah berminggu-minggu, protes anti pemerintah yang dipicu oleh meningkatnya biaya hidup dan tekanan ekonomi yang semakin besar di seluruh negeri. Dalam sebuah pidato nasional, Presiden PAS mengumumkan penerapan keadaan pengecualian untuk membersihkan jalan-jalan yang diblokir dan memulihkan ketertiban. Selandia Baru menyatakan telah siap menghadapi potensi masuknya flu burung yang sangat patogen atau highly pathogenic avian influenza, yaitu H5N1, setelah virus tersebut terdeteksi pada seekor burung laut liar di Australia Barat. Menteri Biosekuriti dan Keamanan Pangan negara tersebut menyatakan bahwa beberapa lembaga pemerintah telah mengidentifikasi pemantauan dan langkah-langkah kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit tersebut. Australia baru-baru ini mengkonfirmasi keberadaan strain H5N1 pada seekor burung laut migrasi di Australia Barat. Tidak ada kasus pada unggas dan tidak ada kematian burung yang signifikan. Sementara itu, kebun binatang pusat Nepal di Lembah Kathmandu telah ditutup tanpa batas waktu setelah flu burung terdeteksi pada lebih dari selusin burung dan hewan. Pihak berwenang kebun binatang menyatakan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pengunjung serta masyarakat umum. H5N1 adalah subtip virus flu burung yang terutama menyerang burung tetapi juga dapat menginfeksi manusia. Badan Pengujian Nasional atau National Testing Agency akan menyelenggarakan ujian ulang NEET UG 2026 di seluruh Uni Emirat Arab hari ini. Ujian akan dilaksanakan dalam mod pena dan kertas di 3 pusat yang telah ditetapkan. The Indian High School di Dubai, Sharjah India School di Sharjah, dan Abu Dhabi Indian School di Abu Dhabi. UAE terus menjadi pusat luar negeri terbesar untuk ujian NEET dengan 2,214 kandidat yang diperkirakan akan mengikuti ujian ulang hari ini. Ujian akan dilaksanakan dari pukul 12.30 hingga 15.45 waktu UAE. Para kandidat disarankan untuk hadir jauh sebelumnya karena pintu gerbang utama pusat-pusat ujian akan dibuka pukul 9.30 pagi. NTA telah menyarankan para kandidat untuk mengunduh kartu tanda peserta mereka dari situs web resmi NEET dan membawa foto yang diperlukan beserta dokumen identitas yang sah. Para kandidat juga diminta untuk secara rutin memeriksa situs web NTA dan NEET untuk pembaruan terkini terkait ujian. India secara tegas menolak komentar-komentar yang tidak semestinya yang dibuat oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ranveer Jaiswal menyatakan bahwa beliau bagaimanapun juga tidak memiliki kedudukan hukum untuk berkomentar mengenai hal-hal yang merupakan urusan internal India. Bapak Jaiswal menyatakan bahwa komentar-komentar ini sangat tidak masuk akal mengingat catatan Pakistan sendiri yang sangat buruk dalam hal hak asasi manusia yang telah menjadi bahan komentar global. Beliau menyatakan bahwa sejarah panjang Pakistan dalam secara sistematis menargetkan dan menjadikan minoritas dari berbagai agama sebagai korban adalah sesuatu yang sudah terkenal. Bapak Jaiswal menyatakan bahwa mengingat kenyataan ini, pernyataan-pernyataan presiden tersebut hanya dapat dibaca sebagai serangan politik yang disengaja, didorong oleh kebijakan-kebijakan nasional Pakistan yang penuh kebencian dan fanatisme. Kerangka akses dan pembagian manfaat atau access and benefit sharing ABS India di bawah Undang-Undang Keanekaragaman Hayati tahun 2002 telah muncul sebagai model global untuk menghubungkan konservasi keanekaragaman hayati dengan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perubahan Iklim menginformasikan bahwa sejak tahun 2008, Otoritas Keanekaragaman Hayati Nasional telah memobilisasi lebih dari 2.660.000.000 rupiah India melalui mekanisme pembagian manfaat dengan sekitar 1.450.000.000 rupiah India yang telah disalurkan kepada komunitas-komunitas lokal, petani, pemegang
Pengetahuan tradisional dan Komite Pengelola Angka Aneka-Ragaman Hayati. Kementerian juga menyatakan bahwa manfaat tersebut telah menjangkau lebih dari 10.500 Komite Pengelola Angka Aneka-Ragaman Hayati di 23 negara bagian dan 4 wilayah persatuan.

lebih dari 230 petani, 6 Departemen Kehutanan Negara Bagian, dan berbagai institusi. Dengan memastikan pembagian manfaat yang adil dari keanekaragaman hayati, India tengah memajukan tujuan-tujuan konservasi maupun pembangunan yang inklusif. Dalam olahraga kriket, India menyelesaikan sapuan bersih dalam seri satu hari internasional 3 pertandingan dengan kemenangan 9 wicket yang komprehensif atas Afghanistan dalam pertandingan terakhir di Stadion M.A. Chidambaram di Chennai kemarin. Dalam aksi Piala Dunia, FIFA atau Federation International de Football Association, Belanda meraih kemenangan telah 5-1 atas Swedia dalam pertandingan grup F di Stadion NRG di Houston, Amerika Serikat. Sebelumnya hari ini, Brazil mencatat kemenangan pertama mereka di Piala Dunia FIFA dengan kemenangan Yaman 3-0 atas Haiti di Stadion Philadelphia. Mathis Cunha tampil gemilang bagi juara dunia 5 kali tersebut, mencetak 2 gol di babak pertama, sementara Vinicius Junior menambahkan gol ketiga. Sari berita penting sekali lagi, Perdana Menteri Narendra Modi akan memimpin perayaan Hari Yoga International 2026 di Red Road bersejarah Kolkata hari ini. Presiden Murmu menyatakan India telah berkomitmen terhadap perdamaian, dialog, dan kerjasama. India menolak pernyataan Presiden Pakistan menegaskan bahwa Pakistan tidak memiliki kedudukan untuk berkomentar mengenai hal-hal yang merupakan urusan internal India. 3 kapal tanker minyak berbendera India melintasi Selat Hormuz. Dan dalam olahraga kriket, India menyapu bersih seri 3 pertandingan melawan Afghanistan 3-0 dengan kemenangan 9 wicket dalam ODI ketiga di Chennai. Demikian tadi warta berita, berikutnya Music Instrumentalia.

Setelah lagu instrumental ini tadi, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul Perdana Menteri Menghadiri WWTX Summit. Ikutlah komentar. Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Paris pada 18 Juni 2026 setelah berpartisipasi dalam KTT G7 di Evian untuk menjalankan keterlibatan bilateral lebih lanjut. Perdana Menteri Modi menghadiri WWTX Summit, ajang teknologi dan perusahaan rintisan terbesar di Eropa. Perdana Menteri Modi juga menyapa para anggota komunitas India di Paris. Setibanya di ibu kota Prancis, Perdana Menteri disambut dengan hangat dan antusias oleh para anggota diaspora India. Dalam sebuah unggahan media sosial, Perdana Menteri Narendra Modi memuji diaspora India atas sambutan hangat mereka dan upaya mereka dalam mempererat hubungan India dan Prancis. Beliau menyebutkan bahwa kemitraan India-Prancis sangat penting bagi kemajuan planet kita. Perdana Menteri Modi

Iya, mulai dari pembayaran digital, kemajuan pertanian berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence hingga aplikasi luar angkasa yang mutakhir. Setelah pidato utama, Perdana Menteri Modi dan Presiden Macron berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan rintisan dan inovator-inovator India yang memamerkan teknologi mutakhir serta solusi-solusi praktis untuk industri layanan kesehatan, keberlanjutan, dan mobilitas. India menjadi mitra negara AI dalam VivaTech 2026. Ini juga merupakan kehadiran India yang terbesar sepanjang sejarah di VivaTech dengan pavilion-pavilion yang memamerkan ekosistem inovasinya di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence, infrastruktur publik digital, teknologi kesehatan, teknologi bersih, mobilitas, komputasi canggih, dan lain sebagainya. Lebih dari 80 perusahaan teknologi mendalam dan perusahaan rintisan India turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Partisipasi Perdana Menteri Modi di VivaTech akan semakin mempererat kemitraan antara ekosistem teknologi India dan Prancis. India telah menjalin keterlibatan yang semakin erat dengan VivaTech selama bertahun-tahun. Perdana Menteri Modi menyampaikan pidato utama di VivaTech pada tahun 2021. India menjadi negara tamu tahun ini yang pertama di VivaTech pada tahun 2022. Dan VivaTech baru-baru ini meresmikan kolaborasi dengan Bengaluru Tech Summit. Partisipasi India tahun ini semakin bermakna karena kedua negara sedang merayakan tahun 2026 sebagai tahun inovasi India-Prancis. Perdana Menteri Modi mengamati bahwa dari teknologi luar angkasa hingga energi nuklir, India terus memperluas batas-batas kemampuan manusia. India menjadi negara pertama yang mendarat di dekat kutub selatan bulan. Baru-baru ini reaktor peternak cepat prototipe India mencapai kekritisan. Hal ini membawa kita semakin dekat untuk mewujudkan visi energi nuklir tiga hadap kita, termasuk pemanfaatan cadangan thorium kita yang sangat besar. Dengan lebih dari 200 ribu perusahaan rintisan, India adalah salah satu ekosistem perusahaan rintisan yang paling dinamis di dunia. Beliau mengundang semua pengunjung VivaTech untuk mengunjungi Pavilion India. Perdana Menteri menyatakan bahwa di Pavilion India, seseorang dapat merasakan energi India yang luar biasa. Entah itu mesin roket cetak tiga dimensi satu bagian pertama di dunia, tetapi rekayasa genetika canggih solusi artificial intelligence yang mendeteksi kanker dan penyakit-penyakit kritis lainnya atau mengingatkan keamanan siber dan jaringan, robot otonom, kota pintar, dan solusi mobilitas. India telah membuktikan kemampuannya, tegas Perdana Menteri Modi. Perdana Menteri Modi juga menyapa sejumlah besar anggota komunitas India di Paris pada 18 Juni 2026. Perdana Menteri menyoroti kontribusi signifikan komunitas India di berbagai bidang di Prancis. Beliau mengakui peran kunci mereka dalam menghubungkan inovasi dan gagasan India dengan pasar-pasar global serta dalam memajukan kemitraan strategis global khusus India Prancis. Beliau mencatat bahwa kehubungan antar masyarakat antara India dan Prancis telah berkembang dan semakin banyaknya pelajar, profesional, dan wisatawan India yang menjadikan Prancis sebagai tujuan mereka. Beliau mengungkapkan apresiasi atas langkah-langkah yang diambil untuk memperlancar mobilitas masyarakat. Berbicara mengenai jejak UPI atau Unified Payment Interface antar muka pembayaran terpadu yang terus berkembang di Prancis, beliau mencatat bahwa hal ini akan memberikan dorongan bagi arus pariwisata antara kedua negara. Narendra Modi membicara tentang perubahan-perubahan transformatif yang tengah terjadi di India, mulai dari pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan yang dipimpin oleh perempuan hingga kemajuan di bidang AI yang berpusat pada manusia dan teknologi mutakhir. Perdana Menteri Modi menyoroti bahwa dalam 12 tahun terakhir, India telah mengentaskan 250 juta orang dari kemiskinan. Beliau mencatat bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan yang telah diselesaikan dengan Inggris dan EU atau European Union, Uni Eropa akan membuka peluang-peluang baru bagi para pekerja, petani, inovator, dan lainnya dari India. Interaksi tersebut mencerminkan ikatan mendalam antar masyarakat yang terjalin antara India dan Prancis dan menegaskan kembali komitmen India yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan, kemakmuran, dan keterlibatan diaspora di seluruh dunia.
Kunjungan Perdana Menteri ke Eropa telah mempererat kemitraan India dengan Prancis, Slovakia, dan G7. Kehadiran Perdana Menteri Modi di G7

juga mencerminkan kedudukan India sebagai suara terhadap dari Global South dan mitra utama dalam mengatasi tantangan-tantangan global. Partisipasi Perdana Menteri dalam Bharat Innovate dan Viva Tech Summit menuruti India sebagai pusat global inovasi, transformasi digital dan kewirausahaan serta merupakan langkah menuju pengkatalisan kemitraan-kemitraan baru antara ekosistem teknologi India, Prancis dan Eropa. Kunjungan ini juga menegaskan kembali komitmen India terhadap kemajuan kemitraan strategis yang lebih luas dengan Uni Eropa. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutlah lagu rakyat Rajasthani dana dari daerah Rajasthan.

harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.